0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Kembali lagi bersama Windy nih teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang.
1: Kembali lagi bersama Windy nih teman-teman.
0: Oh yes.

kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 9. Tentu saja dengan obrolan, topik, dan seru lainnya. Nah, teman-teman yang obrolan yang bakal Windy bawain di jam ini adalah adalah ini ya teman-teman, udah bisa lihat di sini Lokat Pride on Fire, produk Indonesia yang gak kalah saing nih.

Nah, jadi kita mulai nih teman-teman. Tapi sebelum itu Windy mau nanya dulu nih ya teman-teman, kapan terakhir kali teman-teman beli produk lokal? Kayak kaos, skincare, makanan, atau handphone? Nah, sumpah ya teman-teman, 2026 ini produk Indonesia tuh udah naik level nih. Nah, ada brand fashion yang udah manggung di Paris Fashion Week. Nah, ada game buatan anak Bandung yang dimainin bule nih. Ada juga skincare yang bahannya dari rempah-rempah Indonesia dan laku keras di Korea. Wah, gila banget gak tuh teman-teman. Jadi beli produk lokal itu bukan karena kasihan ya teman-teman, tapi karena kualitasnya sudah setara nih. Harganya juga lebih masuk. Nah, ceritanya jadi lebih dekat deh sama kita. Nah, contoh dekatnya aja teman-teman, kayak kopi dari Papua, coklat dari Sulawesi, batik yang diremix jadi streetwear. Itu keren-keren banget gak sih? Nah, terus teman-teman nih, tim produk lokal apa enggak nih? Kalau produk lokal, spill dong produk apa yang teman-teman pakai. Nah, sebelum kita Windy lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani teman-teman nih. So, langsung aja. Sabar, kak.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan tempe,

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Yang tadi Windy bilang kan, produk Indonesia sekarang udah naik kelas nih. Jadi gak cuma laku di dalam negeri aja, tapi juga mulai dilirik dunia. Nah, dulu mungkin ada anggapan kalau produk luar negeri pasti lebih keren nih. Tapi sekarang ceritanya udah beda nih teman-teman. Nah, coba deh teman-teman buka media sosial. Banyak banget brand lokal yang sekarang lagi viral nih. Packagingnya yang cantik, yang estetik, kualitasnya juga gak kalah bagus nih. Bahkan harganya jauh lebih ramah di kantong. Apalagi sekarang rupiah lagi melemah ya teman-teman. Jadi ayo kita beli produk lokal saja. Nah, yang bikin bangga lagi nih teman-teman, banyak juga nih anak-anak muda Indonesia yang bukan hanya menjadi customer aja, tapi juga mulai merangkap menjadi ownernya nih. Jadi anak Indonesia sekarang mulai banyak yang menjadi pelaku usaha. Nah, berawal dari iseng, mungkin iseng bikin desain kaos atau menjual kopi literan, atau mungkin bikin parfum, sampai bisnis skincare nih teman-teman. Jadi sekarang omsetnya tuh miliaran rupiah nih. Jadi artinya apa teman-teman? Artinya anak muda Indonesia itu kreatif banget nih. Tinggal dikasih kesempatan dan konsisten, hasilnya bisa luar biasa. Nah, jadi sekarang Widi mau tanya dulu nih buat teman-teman yang lagi mendengarkan ini atau mungkin lagi menonton live ini. Sekarang teman-teman kalau disuruh milih nih, kira-kira produk lokal apa yang pengen banget teman-teman beli? Boleh dari makanan, minuman, sepatu, baju, kopi, kosmetik, atau bahkan produk UMKM dari Fak-Fak nih. Coba teman-teman share-share di kolom komentar live YouTube, atau enggak teman-teman boleh langsung WA di kontak Pro 2. Kontak di WA Pro 2 di 0811-4894-990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital nih. Jadi untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Siapa tahu rekomendasi teman-teman bisa jadi inspirasi juga nih buat pendengar yang lain. Nah, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol soal produk Indonesia yang gak kalah saing ini, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih, menemani aktivitasnya teman-teman nih. Karena sekarang hari Senin, mungkin teman-teman ada yang baru OTW ke kantor mungkin, atau mungkin lagi istirahat kuliah, istirahat sekolah. So, langsung aja, ini dia ada beberapa lagu. So, let's listen together. Enjoy.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Taukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Nah, balik lagi sama Windy nih teman-teman. Masih dengan topik yang sama, Local Pride on Fire, produk Indonesia yang gak kalah saing. Nah teman-teman, jadi kalau dipikir-pikir nih, kita beli produk lokal itu bukan sekedar belanja aja nih ternyata. Nah, kita sebenarnya lagi membantu banyak orang nih. Ada petani yang nanam bahan bakunya, ada pengrajin yang bikin produknya. Nah, ada juga UMKM yang terus berjuang nih. Jadi, ada anak muda yang lagi merintis bisnis dari nol. Nah, jadi setiap kali kita memilih produk lokal, itu sama dengan kita ikut menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Apalagi kita di fak-fak ini ya, teman-teman. Kita punya pala yang terkenal sampai mancanegara nih. Ada juga olahan hasil laut, ada kopi, ada kerajinan tangan. Nah, semuanya punya potensi besar kalau terus dipromosikan nih teman-teman. Jadi ngomong-ngomong ini kadang lucu gak sih teman-teman? Kita rela nunggu barang dari luar negeri berminggu-minggu nih, padahal produk lokal kualitasnya gak kalah saing. Pengirimannya juga lebih cepat, bahkan after salesnya juga lebih gampang. Nah, sekarang zamannya bukan lagi gengsi pakai merek luar ya teman-teman. Yang keren justru orang yang bangga memakai karya anak bangsa. Karena percaya atau enggak, banyak brand luar yang ternyata proses produksinya juga dilakukan di Indonesia. Jadi sebenarnya kualitas SDM kita itu udah diakui nih teman-teman. Nah, jadi teman Produa, mulai hari ini ayo lebih bangga lagi memakai produk lokal, memakai produk anak bangsa, memakai produk Indonesia, karena setiap produk lokal punya cerita nih. Ada perjuangan, ada mimpi, ada kreativitas, dan ada harapan supaya karya anak bangsa semakin dikenal dunia nih. Kalau bukan kita yang bangga sama produk Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Nah, tetap dukung UMKM, cintai karya lokal, dan terus jadi generasi muda yang bukan cuma mengikuti tren aja, tapi juga ikut menciptakan tren nih teman-teman. Nah, itu dia tadi obrolan kita di hari ini. Local Pride on Fire, produk Indonesia yang gak kalah saing. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 9.52 nih teman-teman. 5.3. Ini harus pamit nih. Gak berasa banget gak sih udah 1 jam kita ngobrol. Sebenernya masih mau bahas-bahas lagi soal anak bangsa nih, karya-karya anak bangsa kita. Tapi jamnya gak memungkinkan ya teman-teman. Jam di sesi ini juga bakal habis, bentar lagi habis, jadi Windy mau pamit dulu. Terima kasih sudah stay tune bersama Windy di 89 FM ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Terbaik.

Nah itu dia tadi teman-teman obrolan kita seputar produk lokal di hari ini. Karena sekarang studio juga sudah menunjukkan 9.58. Nah, Windy bakal balik lagi di jam 10 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak Fak. Ini dia lagu terakhir yang Windy bakal putarin di sesi jam ini ya. Ada Hero dari Noah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: udah pamit, mau tidak bisa.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, masih balik lagi bersama Windy nih, teman-teman. Sekarang sudah di edisi santai siang nih. Nah, Windy bakal bagiin informasi, topik dan obrolan yang kayak biasa, tapi kayak biasa juga. Windy masih punya 3 lagu nih buat pembuka sesi di jam 10 ini. Ini punya Afterlife dari Ivy, Nobody's Girl dari Ted Mercy, dan ada Membagi Hati dari Five Minutes. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, masih bareng Windy nih teman-teman. Karena tadi beberapa jam kita sudah membahas informasi-informasi yang berat banget di siang hari ini. Jadi di jam 10 menjelang jam 11 ini, Windy bakal play beberapa lagu lagi aja nih buat menemani segala aktivitas teman-teman di hari ini, di hari Senin ini. So langsung aja nih dia.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Hitlist.
1: Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Winnie play buat menemani aktivitasnya teman-teman di hari ini. Menemani segala aktivitas teman-teman di hari Senin yang panas ini. Nah, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 10.58, nanti kita ketemu lagi di jam 11, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saya cun terus di Produo Fak-Fak. Ini dia satu lagu terakhir di yang Windy putarin di segmen ini nih teman-teman. Oh teman-teman, by the way Winnie salah, ternyata kita tidak akan bertemu lagi di jam 11 nanti karena Winnie mau pamit undur diri dari sekarang nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 10.58 nih. Jadi Winnie mau pamit undur diri, berasa banget Winnie udah menemani teman-teman dari pukul berapa sih, dari pukul 5 sampai dengan pukul 11 ini. Tapi teman-teman jangan khawatir karena nanti teman-teman bakal ditemani sama Kak Sukli nih. Sukli bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sekali lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Kalau tadi di santai siang, enggak, di sepada ya, dan juga satu jam pertama di santai siang teman-teman udah temenin nih bareng Kak Windy ya. Nah, tentunya di pukul 11 ini sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, Sekali bakal menemani teman dengan teman Pro 2 dia di santai siang dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So, buat teman-teman yang mau gabung ya di keseruan hari ini di santai siang ya teman-teman, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, sebagai pembuka sesi baru kita di pukul 11 ini ya teman Pro 2 ya, Sukli punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari yang cerah ini ya. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Tamu aja, aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.

Masih lepas sama FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Masih bareng Sukli di edisi santai siang, teman Pro 2. Gimana nih teman-teman aktivitas hari ini, yang lagi kerja, yang lagi kuliah, sekolah ya. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat enggak? Nah, buat teman-teman semuanya ya, pokoknya sudah beraktivitas di luar ya, yang lagi kerja, pokoknya lagi sibuk-sibuk banget nih ya, di jam-jam udah mulai-mulai lemas. Teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga perut ya. Jaga perut dengan apa ya? Benar banget. Dengan makan siang nih, teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sharing-sharing nih, kira-kira makan siangnya hari ini pengen makan apa aja, boleh banget kita ngobrol-ngobrol bareng ya teman-teman ya, di WhatsApp Pro 2 nih teman-teman. Teman-teman boleh langsung aja ngobrol di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2 ya. Kalau Sukri sendiri sih, siang-siang gini enaknya sebenarnya es cendol sih jujur. Tapi enggak deh, kalau es cendol kayaknya udah bosan sih, es campur gitu ya. Oke teman Pro 2, langsung aja ya. Suka temani juga tentunya dengan lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas sama Pro 2 di siang hari ini. Buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp ya di Pro 2 Fak-Fak yang tadi udah sulit sebutin ya. Suka sebutin lagi ya di 0811-4894-990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

Mausingram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausingram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausingram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausingram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausingram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausingram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes, tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo hype bisa.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Masih dalam Sonar FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Masih bareng Sukli ya di edisi Santai Siang, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, nanti di pukul 12.00 sampai dengan 13.00, teman Pro 2, Sukli bakal ngajak teman-teman nih untuk ngobrolin topik seru untuk siang hari ini. So, buat teman-teman yang mau bergabung ya, tentunya di keseruan siang hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp ya di 0811-4894-990. Teman-teman jangan kemana-mana ya, karena setelah ini pukul 12 tank pas ya, langsung aja kita mulai untuk obrolannya. Oke teman-teman, jangan lupa kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Masih di Lapus FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Nah, teman-teman semuanya apa kabarnya siang hari ini nih ya? Semoga yang lagi istirahat ya, makan siang, yang lagi di kantor, di sekolah, di kampus, atau mungkin di jalan ya, atau sampai yang lagi rebahan nih sambil dengerin Pro 2 Fak-Fak, semuanya tetap semangat ya. Selamat datang kembali di Santai Siang teman Pro 2, ruang ngobrol paling santai, paling dekat sama anak muda, hanya di Pro 2 RRI Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bareng saya Sukli yang bakal nemenin 1 jam ke depan dengan obrolan ringan tapi semoga bisa kasih inspirasi baru nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau dengar kata UMKM ya, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Warung, jajanan, es teh, keripik, atau mungkin mama-mama yang jual kue. Nah, padahal sekarang teman-teman Pro 2 UMKM itu sudah berubah jauh banget ya. Hari ini yang bikin sebuah produk laris belum tentu karena rasanya yang paling enak, belum tentu juga karena yang paling murah. Kadang ya yang bikin orang beli karena ceritanya tuh menarik, karena videonya lucu, karena packagingnya juga estetik, karena caption TikToknya bikin senyum-senyum juga gitu ya, atau karena kreatornya tuh berhasil bikin orang penasaran. Nah, disinilah peran anak muda mulai terasa teman Pro 2. Hari ini anak muda bukan cuma jadi pembeli ya, tapi juga jadi mesin promosi yang paling ampuh. Nah, teman-teman coba deh ingat sedikit ya, berapa banyak makanan yang awalnya tuh gak terkenal terus tiba-tiba viral gara-gara satu video. Ada yang cuma mau review jujur, ada yang bikin konten lucu gitu ya, ada cuma bikin challenge ya, bikin sinematik misalnya ya, dan ada juga yang mungkin sekedar bilang, guys kalian wajib coba ini gitu. Nah, besoknya antri, lusa habis, seminggu masuk berita ya. Begitu cepatnya kekuatan media sosial sekarang teman Pro 2. Dan menariknya lagi, anak muda punya sesuatu yang kadang tidak dimiliki generasi sebelumnya teman Pro 2, yaitu keberanian mencoba. Mereka tuh berani bikin konten, berani tampil depan kamera, berani edit video sampai tengah malam, berani bereksperimen, dan itu ternyata punya nilai ekonomi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kadang itu kita berpikir ya, ah cuma bikin video ya, padahal video 30 detik itu bisa mendatangkan ratusan pelanggan teman Pro 2. Satu foto yang bagus bisa bikin orang rela datang dari jauh. Satu ide kreatif bisa mengubah usaha kecil menjadi dikenal banyak orang teman Pro 2. Sekarang pertanyaannya, kalau memang kreativitas bisa membantu UMKM berkembang, kenapa kita nggak mulai dari sekitar kita? Misalnya nih,

Teman kita jual kopi, tetangga jual kue, mama jual abon ya, om jual pala. Kenapa kita nggak bantu bikin kontennya? Kenapa kita nggak bantu foto produknya? Kenapa nggak bantu upload gitu ya? Kan nggak harus dibayar dulu ya. Kadang dukungan kecil seperti itu justru jadi awal perubahan besar Teman Pro 2. Nah, yang menarik sendiri Teman Pro 2 ya, di Fak-Fak itu sebenarnya banyak sekali potensi Teman Pro 2. Ada pala, ada olahan hasil laut ya, ada olahan hasil laut, kemudian juga ada kuliner khas, kerajinan, minuman lokal ya, sampai dengan produk kreatif anak muda Teman Pro 2. Nah, tinggal bagaimana cara memperkenalkan produk tersebut ya, karena sekarang orang membeli bukan cuma barang Teman Pro 2, tapi pengalaman, cerita, dan identitas. Jadi siang ini Teman Pro 2 kita bakal ngobrol gimana caranya anak muda bisa bikin UMKM makin dikenal. Gak harus punya modal besar Teman Pro 2, gak harus jadi influencer jutaan followers. Kadang cukup jadi orang yang peduli ya, karena satu postingan bisa mengubah masa depan satu usaha. Nah Teman Pro 2, kalau kalian punya UMKM favorit di Fak-Fak atau mungkin keluarga kalian punya usaha, boleh banget nanti cerita ke kita Teman Pro 2 ya, siapa tahu nih. Hari ini kita sama-sama bantu promosikan, karena kalau bukan kita yang bangga sama produk daerah, siapa lagi. Oke Teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi nanti di sesi selanjutnya buat teman-teman semuanya. Untuk perolahan kali ini, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang teman Pro 2 dan balik lagi dengan topik yang sama ini ya teman Pro 2 ya. Masih seputar UMKM nih teman Pro 2 ya. Kalau dipikir-pikir nih, sebenarnya kolaborasi paling keren hari ini bukan antara artis dan brand besar teman Pro 2, tapi antara anak muda kreatif dengan UMKM lokal. Sesuai tema kita hari ini ya teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena mereka saling melengkapi teman Pro 2. UMKM punya produk, anak muda punya ide ya. UMKM punya pengalaman, anak muda punya kreativitas digital. Kalau dua hal itu ketemu teman Pro 2, hasilnya itu bakal luar biasa banget ya. Sekarang ya teman-teman ya, lihat saja nih media sosial ya. Video yang rame ditonton ya belum tentu dibuat pakai kamera mahal ya. Kadang cuma pakai HP, editing sederhana tapi idenya unik. Nah, UMKM juga begitu teman Pro 2. Kadang produknya sebenarnya bagus, rasanya enak, kualitasnya oke. Sayangnya ya, belum tahu cara memperkenalkannya. Nah, disinilah anak muda bisa hadir teman Pro 2. Misalnya nih, membantu membuat foto produk yang estetik, video singkat, logo simple mungkin ya, desain kemasan, caption menarik, sampai dengan cara membalas pelanggan dengan ramah. Nah, kelihatannya sederhana teman Pro 2, tapi efeknya tuh besar banget ya. Sekarang orang sebelum membeli, apa yang pertama dilihat? Instagram, TikTok, WhatsApp Story, Facebook. Kalau tampilannya menarik, orang tuh jadi penasaran. Kalau videonya tuh enak ditonton ya, orang mau mencoba akhirnya. Yang lebih keren lagi teman Pro 2, anak muda sekarang sangat cepat mengikuti tren ya. Ada lagu viral, langsung dipakai. Ada challenge, langsung ikut. Ada filter baru, langsung dicoba. Nah, bayangkan kalau kreativitas itu digunakan untuk membantu usaha lokal teman Pro 2. Bukan cuma mengejar views ya, tapi juga membantu ekonomi daerah teman Pro 2 ya. Bukannya itu jauh lebih keren ya teman Pro 2 ya. Dan kadang kita berpikir ya, saya nggak punya uang buat bantu gitu ya. Padahal teman Pro 2, dukungan itu tidak selalu berupa uang teman Pro 2. Share postingan juga dukungan, kasih review juga dukungan ya, upload si story juga dukungan ya, pokoknya ya, merekomendasikan ke teman juga itu sebenarnya dukungan juga sebenarnya. Hal kecil ya, hal yang tadi udah Sukli sebutkan sebelumnya, hal-hal kecil tapi dampaknya tuh besar banget teman Pro 2. Apalagi sekarang ya, algoritma media sosial tuh sangat suka interaksi. Semakin banyak yang berkomentar, semakin banyak yang share, semakin besar peluang video itu muncul ke banyak orang. Artinya teman Pro 2, anak muda punya kekuatan yang luar biasa ya, bukan cuma sebagai penonton tapi sebagai penggerak ya. Bayangkan kalau setiap minggu nih kita membantu satu UMKM lokal, dalam satu tahun ada puluhan usaha yang ikut berkembang dan mungkin ada keluarga yang ekonominya ikut membaik hanya karena kita mau meluangkan sedikit waktu. Bukannya itu keren ya? Oke teman Pro 2 ya, seru banget ya obrolan kita hari ini teman Pro 2. Sukli bakal lanjutin lagi tentunya di sesi selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan kemana-mana ya, karena Sukli masih beberapa jeda lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Jika tahun Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Tahun Pro 2 masih bareng Sukli ya, tentunya di edisi santai siang nih tahun Pro 2. Dan kita masih dengan topik yang sama tahun Pro 2 ya. Di sesi ketiga kita bakal tentang viral itu bonus, konsisten itu kunci. Nah tahun Pro 2 sering kali ya kita tuh terlalu fokus ingin viral, padahal viral itu sebenarnya bonus ya. Yang lebih penting adalah konsisten. Karena banyak usaha yang viral seminggu setelah itu hilang. Kenapa? Karena tidak siap menjaga kualitas, tidak konsisten membuat konten, tidak menjaga pelayanan. Padahal pelanggan yang datang pertama kali belum tentu kembali kalau pelayanannya mengecewakan. Jadi kalau kalian punya teman yang sedang membangun usaha, ingatkan satu hal teman berdua, konten memang penting, tapi kualitas produk tetap nomor satu. Karena orang bisa datang karena video, tapi mereka akan kembali karena kualitas ya. Buat anak muda yang sedang mencari pengalaman ya, mungkin kalian bisa mulai dari sini teman berdua ya, belajar membantu UMKM, belajar desain, belajar fotografi, belajar copywriting, public speaking, digital marketing ya. Karena semua kemampuan itu sekarang sangat dibutuhkan tahun Pro 2. Siapa tahu ya, hari ini membantu usaha tetangga, besok malah membuka agensi sendiri. Semua itu berawal dari langkah kecil tahun Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang punya usaha ya, jangan takut menggandeng anak muda. Karena gimana ya, kita tuh harus kasih mereka ruang berkreasi teman Pro 2. Dengar ide mereka, siapa tahu ide sederhana yang mereka berikan itu justru menjadi pintu menuju pelanggan yang lebih luas. Karena dunia bisnis ini hari ini bergerak cepat, teman Pro 2 yang mampu beradaptasi akan lebih mudah bertahan. Dan buat teman Pro 2 semuanya, siang ini kita belajar bahwa kreativitas bukan sekedar untuk hiburan ya. Kreativitas juga bisa menjadi peluang ya, bisa menjadi penghasilan, bahkan bisa membantu orang lain berkembang. Kalau hari ini teman-teman punya waktu, coba buka media sosial ya. Cari satu UMKM lokal, kasih like, kasih komentar, share, atau lebih bagus lagi datangi langsung dan beli produknya. Trust me teman Pro 2 ya, percaya ya, dukungan sekecil apapun akan sangat berarti bagi mereka. Karena ketika anak muda dan UMKM berjalan bersama, yang tumbuh bukan hanya satu usaha tetapi juga ekonomi daerah. Rasa bangga terhadap produk lokal dan semangat untuk terus berkarya. Oke teman Pro 2 ya. Dan teman-teman yang gak terasa ya, kita di santai siang ini sudah sampai di penghujung obrolan teman Pro 2 ya. Thank you buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan obrolan kita hari ini dengan tema anak muda bantu UMKM viral, kreativitas jadi nilai jual. Oke, semoga setelah ini kita gak cuma jadi penonton tren di media sosial, tapi juga ikut menciptakan dampak positif lewat kreativitas yang kita punya. Saya suka teman Pro 2, tetap semangat menjalani aktivitas siang ini, tetap bangga menggunakan mempromosikan produk lokal. Dan ingat, ide sederhana yang kalian bagikan hari ini bisa menjadi peluang besar untuk orang lain di esok hari. Saya serahkan di teman Pro 2 ya. Sampai jumpa tentunya, nanti kita ketemu lagi di pukul 13.00 tentunya dengan keseruan-keseruan lain. Buat teman-teman semuanya thank you ya, dan jangan lupa buat tetap semangat menjalani hari ini. Bye bye.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan tuh maipat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Ini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Informasi olahraga dari dunia sepak bola teman Pro 2, di mana kondisi Marcelino masih dipantau jelang laga perdana timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Derman mengungkapkan kondisi salah satu pemainnya, yaitu Marcelino Ferdinand, yang masih dalam pemantauan. Pemain 21 tahun mengalami cedera saat menjelang laga perdana grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurut Herdman, cedera itu diperolehnya pada salah satu sesi latihan, sehingga tim pelatih masih menunggu perkembangan kondisi gelandangan bernomor punggung 7 itu. Herdman mengungkapkan tim medis akan terus mengevaluasi kondisi Marcelino sebelum menentukan peluangnya tampil menghadapi Kamboja pada laga pembuka. Baik, teman-teman, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

pemirsa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Kariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

NASA atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih seperti informasi olahraga. Tom Pro 2, hadiah eksklusif Lionel Messi kepada timnas Argentina jadi sorotan dunia. Mega bintang Argentina Lionel Messi kembali mencuri perhatian publik setelah menunjukkan jiwa kepemimpinannya di luar lapangan. Kapten timnas Argentina itu memberikan hadiah eksklusif kepada seluruh rekan setimnya usai Piala Dunia 2026. Hadiah dari Messi itu terungkap melalui unggahan Instagram dan TikTok Kelce Rosebrowse, pasangan bek anyar Tottenham Hotspur Marco Senesi. Tas berwarna coklat itu dihiasi logo Asosiasi Sepak Bola Argentina, gambar trofi Piala Dunia, serta nama Marco Senesi di dalamnya. Terdapat satu set perlengkapan minum Maid yang dibuat secara personal untuk masing-masing pemain. Baik, nomor 2, informasi sukri lansir dari rri.co.id.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Yo tau Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang teman Pro 2 untuk sejam terakhir nih teman Pro 2. And by the way, untuk sejam terakhir teman Pro 2 Sukli temani tentunya dengan informasi seputar entertainment teman Pro 2 ya, setelah kita seru-seruan tadi dengan informasi olahraga dan juga obrolan UMKM ya. Tentunya untuk satu jam terakhir ini kita bakal sesikan dengan informasi seputar entertainment. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana sebelum informasi Sukli berikan beberapa lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
1: Esensi buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, Sukli punya informasi menarik nih, teman Pro 2. Dimana mekanisme terbentuknya aurora di Mars ternyata sama seperti di bumi. Ilmuwan misi Maven Mars Atmosphere and Volatile Evolution mengungkapkan mekanisme baru yang menjelaskan proses terbentuknya aurora di Mars. Hasil menunjukkan aurora di planet merah terbentuk melalui mekanisme yang serupa dengan aurora di bumi. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Nature Communication. Mereka menemukan adanya versi skala kecil dari siklus Dangjay. Siklus itu merupakan penyambungan kembali medan magnet yang mengeluarkan energi dan partikel bermuatan sehingga memicu terbentuknya aurora. Mekanisme ini terjadi pada medan magnet gerak planet gerak karena Mars tidak memiliki medan magnet global seperti bumi. Temuan ini diperoleh dari analisis data misi Maven sebelum wahana tersebut kehilangan kontak dengan bumi pada Desember 2025. Meski berakhir pada Juni 2026, data yang telah dikumpulkan terus dimanfaatkan untuk misi Mars berikutnya. Baik, Om Pro 2, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Toto Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong, kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Bagaimana Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi santai siang teman Pro 2 ya. Dan juga masih seputar informasi entertainment nih teman Pro 2. Gimana teman-teman ya, masih pada semangat harusnya ya. Ya untuk sekarang bisa dibilang udah masuk jam-jam mulai agak lemes nih teman Pro 2 ya. Udah ya memasuki jam-jam dimana tuh orang udah pada agak-agak mager-mageran ya teman Pro 2 ya. Nah tapi jangan khawatir teman Pro 2, masih suka ditemani juga tentunya dengan informasi-informasi menarik yang menemani aktivitas teman Pro 2. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke informasi selanjutnya ya. Marvel resmi umumkan Black Panther 3, David Johnson perankan Putra T'Challa. Marvel Studios resmi mengumumkan film Black Panther 3 akan tayang pada 15 Desember 2028. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Marvel Studios di San Diego Comic-Con 2026. Melansir Screen Rant Minggu 26 Juli 2026, film ini akan menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai Ryan Coogler. Letitia Wright juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama. Selain itu, Marvel mengumumkan aktor David Johnson bergabung sebagai T'Challa 2, Putra T'Challa yang telah beranjak dewasa. Dalam film tersebut, ia meneruskan warisan sang ayah dengan pengambil alih identitas Black Panther. Baik teman-teman, ada informasi lebih lengkap, teman-teman bisa langsung aja kunjungi di rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di 8 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah sampai di akhir edisi, di penghujung edisi tentunya ya. Itu berarti teman Pro 2, Supri mau izin pamit undur diri dulu ya dari ruang siaran nih teman Pro 2. Thank you buat teman-teman semua yang udah stay tune dari pukul 10 sampai dengan 15.00 menuju 15.00 Indonesia Timur ya teman Pro 2 ya. Jangan khawatir teman-teman, karena di edisi selanjutnya tentunya di edisi sore ceria ya teman-teman, bakal dilanjutin lagi ya keseruannya bareng penyiar-penyiar selanjutnya nih teman-teman berdua. Penasaran siapa yang bakal menemani teman-teman di sore ceria? Ya oleh karena itu teman-teman juga harus tentunya stay tune terus ya di 89 FM. Oke teman-teman berdua, tetap semangat menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Bye-bye teman-teman berdua.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Yo, masih dapat 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi Ujo Pranata di segmen Sore Ceria edisi 27 Juli 2026. Ya, Abdi bakal menemani kalian 5 jam ke depan ya di sore kalian yang indah ini, walaupun tidak secerah kemarin-kemarin sore, tapi hari ini masih indah, teman Pro 2, karena hari Senin. Ya, teman Pro 2, kita bakal bahas banyak pembahasan ya, mulai dari kabar berita fak-fak, kemudian kita bahas juga tentang pekerjaan, ekonomi, segala macam, dan gaya hidup juga mungkin. Pokoknya seru-seruan ya selama 5 jam ke depan. Dan sebagai awalan pertemuan kita, ini adalah Gua Folia dengan Hey Ladies. Langsung aja check it out.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Ibukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
9: Loh, kenapa?
8: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
9: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
8: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
9: Hah? Serem!
8: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
9: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
8: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
10: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Esensi Buku, Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Branson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweep the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Branson. Esensi buku, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM. Oke teman Perdua, masih di 89 FM Perdua, fak-fak teman terbaik kamu. Ya, kita masuk ke berita seputar Kabupaten Fak-Fak untuk hari ini ya teman Perdua. Jadi buat teman Perdua yang saat ini tinggal di beberapa wilayah di Fak-Fak dan lagi nunggu air mengalir, ada info sangat penting nih. Pemdam Air Minum Tirta Falah Fak-Fak mengumumkan penghentian sementara distribusi air bersih di sejumlah wilayah. Penyebabnya karena debit air di sumber Kalimati dan air besar sedang menurun. Ditambah juga ada pekerjaan perbaikan pipa transmisi utama agar pelayanan kedepannya bisa kembali normal. Beberapa wilayah yang terdampak diantaranya yakni kawasan Seberang, sebagian Puncak, Jalan Lujaya, Jalan Tuku Umar, Jalan Cendrawasi, Jalan Imam Bonjol, Air Merah, Jalan Nuri Dalam, Wagom Atas, Jalan Letda Dirwan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Yus Sudarso, Torea, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Jadi buat teman Perdua yang terdampak, diharapkan bisa menggunakan cadangan air dengan bijak dulu ya untuk saat ini. Distribusi airnya nanti akan kembali dilakukan secara bertahap setelah proses perbaikan selesai dan debit air kembali normal. Untuk berita lengkapnya, teman Perdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ya, masih 29 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di seputar berita Kabupaten Fak-fak. Teman Pro 2, bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia, ada kabar positif banget nih dari Kabupaten kita ya, Kabupaten Fak-fak. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fak-fak melakukan kegiatan identifikasi jenis-jenis mangrove di Kampung Hambrian Kendik sebagai langkah awal mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Tim melakukan pendataan di area pengamatan seluas 50 meter persegi dan menemukan lebih dari 5 spesies mangrove yang tumbuh secara alami. Nah, kenapa ini penting teman Pro 2? Karena hutan mangrove ini bukan cuma bikin pantai kelihatan hijau, tapi juga berfungsi melindungi pesisir dari abrasi. Menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, hingga biota laut lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Dari data hasil identifikasi ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat agar ekosistem mangrove di Fak-fak tetap terjaga untuk generasi mendatang. Untuk berita lengkapnya tentang mangrove ini teman-teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Oke, teman perdua, ini ada kabar terbaru dari Keluarga Kerukunan Masyarakat K atau KMK Kabupaten Fakfak. Musyawarah Daerah atau Musda KMK telah menetapkan keputusan resmi yang sekaligus mengakhiri polemik terkait nomenklatur kepengurusan organisasi. Keputusan ini diharapkan menjadi titik akhir dari perbedaan pendapat yang sempat muncul, sekaligus memperkuat persatuan seluruh warga K yang ada di Kabupaten Fakfak. Melalui ketetapan musda tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menghormati hasil keputusan bersama dan kembali fokus membangun organisasi agar semakin solid, kompak, serta mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah dan mempererat sosial di tengah masyarakat Fakfak. Semangat kebersamaan dan musyawarah ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perbedaan bisa diselesaikan melalui dialog yang baik demi kepentingan bersama. Untuk berita lengkapnya tentang ketetapan resmi musda KMK ini, teman perdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: FM。
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Ya, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi kita udah bahas seputar Kabupaten Fak Fak ya. Nah, kalau ngomongin Kabupaten Fak Fak itu rasanya enggak bakal ada habisnya ya, teman Pro 2. Apalagi buat kita yang lahir, besar atau bahkan tumbuh di kota Pala yang tercinta ini ya. Pastinya di setiap sudut kota ini pasti punya cerita, iya kan? Mulai dari jalanan yang setiap hari kita lewati, pantai yang selalu jadi tempat paling healing dan paling keren untuk melepas penat, sampai aroma Pala yang khas banget dan bikin siapapun langsung ingat sama Kabupaten Fak Fak. Belum lagi kalau sore hari ya, langit Fak Fak ini punya warna yang kadang susah untuk dijelasin sama kata-kata ya. Cantiknya tuh beda dari tempat lain. Dan yang bikin spesial lagi ya, Fak Fak ini bukan cuma soal alamnya aja, tapi juga orang-orangnya. Sapa hangatnya, ramah, dan selalu bikin siapapun yang datang merasa diterima dengan baik. Gak heran kalau banyak orang bilang sekali datang ke Fak Fak pasti pengen balik lagi ke Fak Fak. Iya sih, setuju dan sepakat.

0: Is, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Masih 29 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, setiap seorang, setiap orang di Fak Fak itu pasti punya cerita versinya masing-masing ya. Ada yang masa kecilnya dihabiskan main sampai maghrib bareng teman-teman mereka. Ada yang setiap pagi berangkat sekolah melewati tanjakan-tanjakan khasnya Kabupaten Fak Fak ya. Sampai sekarang yang lagi merantau tapi selalu kangen pulang juga sama tanjakan itu. Bahkan ada hal-hal sederhana yang sering jadi kenangan. Jalan di warung langganan, nongkrong sambil lihat laut, atau sekedar menikmati hujan yang turun di sore hari. Hal-hal kecil yang kayak gitu justru yang bikin kita sadar kalau rumah itu bukan cuma soal tempat teman berdua, tapi juga tentang rasa. Dan sekarang anak-anak muda Fak Fak juga mulai banyak berkarya ya. Ada yang bikin usaha, aktif di komunitas, berkarya lewat musik, olahraga, sampai konten digital. Artinya Fak Fak ini bukan cuma menyimpan kenangan, tapi juga sedang menciptakan masa depan.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
3: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
4: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya ada mau perwa. Siapa yang di sini yang baru lulus kuliah atau sekolah SMK? Angkat tangan. Tidak bisa Abdi lihat kalian angkat tangan. Nah, kalau misalnya kalian baru tamat, Abdi sampaikan selamat ya. Tapi setelah ucapan selamat ini biasanya muncul pertanyaan yang bikin kepala pening nih teman berdua. Sekarang kerja di mana? Ya, memang harus diakui ya, kondisi ekonomi saat ini lagi nggak baik-baik aja. Lowongan kerja juga nggak sebanyak dulu. Persaingan juga semakin ketat ya. Tapi menurut saya, Abdi, jangan terlalu lama nunggu pekerjaan impian teman berdua. Kalau ada pekerjaan yang halal dan bisa menghasilkan uang, ambil aja dulu ya. Kenapa? Karena menurut saya, diam itu gak menghasilkan apa-apa, tapi bergerak selalu membawa peluang dan cuan. Ingat ya teman berdua, pekerjaan pertama itu belum tentu menjadi pekerjaan terakhir kalian. Bisa jadi itu cuma jadi batu loncatan menuju tempat yang lebih besar. Jadi jangan ambil pusing, ambil aja.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Melangkah, buku karya J.S. Kairen diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairen juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kairen. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my pet?
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: pula anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya

0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
0: Ayo, cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan.

Baik teman perdua, sebentar lagi kita akan mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Untuk teman perdua yang beragama Islam, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga setiap langkah menuju masjid dan setiap doa yang dipanjatkan senantiasa membawa keberkahan, ketenangan, serta menjadi penyemangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Sementara itu untuk teman perdua yang beragama lain maupun semoga sore ini menjadi waktu yang indah untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan, atau melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat. Karena di produk apa kita percaya ya, bahwa perbedaan adalah kekuatan dan kebersamaan adalah hal yang selalu kita jaga. Tetap di produk fak-fak, teman terbaik kamu.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya, teman berdua, itu tadi tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Semoga teman berdua yang beragama Islam yang akan menunaikan ibadah salat maghrib dapat khusyuk dan mendapatkan keberkahan di sore hari ini. Dan untuk teman berdua yang beragama lain, terima kasih sudah tetap setia menemani kebersamaan kita di Perdua Fakfak. Nah, setelah jeda maghrib ini jangan kemana-mana ya, karena masih ada banyak lagu-lagu pilihan yang siap menemani sore hingga malam kalian. Lengkap dengan obrolan seru, cerita-cerita menarik, dan tentunya informasi yang dekat dengan kehidupan anak muda. Jadi, tetap stay tune terus di Prodo Fakfak, teman terbaik kamu.

tapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi

0: Ya, masih 89 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu karena Indonesia sesungguhnya. Ya teman produk, kita masih membahas tentang pekerjaan ya. Bagi saya ya, ya satu hal penting yakni satu pekerjaan itu adalah satu sekolah. Nih, paham enggak sih teman produk? Misalnya kamu kerja di warung kopi ya, misalnya saat ini. Orang mungkin cuma lihat kamu bikin kopi, padahal di situ kamu belajar melayani, belajar komunikasi, belajar menghitung uang, belajar menghadapi komplain, bahkan juga belajar mengelola stok barang. Kalau misalnya lagi ya, kalau kamu kerja di toko, kamu belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, belajar negosiasi sama pembeli dan lain-lain. Nah, kalau kamu buat tentu orang tua di jualan pasar, kamu belajar cara menawarkan barang, menghitung modal, menghitung untung dan rugi, bahkan kalian juga belajar membaca karakter orang-orang tersebut. Nah, hal-hal kayak gini tuh nggak semuanya diajarkan di sekolah. Ini diajarkan di pekerjaan, teman berdua. Jadi jangan pernah merasa pekerjaanmu itu kecil ya, karena setiap pekerjaan sedang mengajari kamu menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu keseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Oke, teman berdua masih di 89 FM Pro 2 Fakwak, teman terbaik kamu. Nah, kita bahas lagi ya. Ini ada pembahasan yang seru. Ini jadi kadang ya, jadi penyakit anak muda, teman berdua. Gengsi. Katanya gini, biasanya anak muda, anak beda deh. Saya lulusan ini, masa kerja gitu? It's, tunggu dulu. Lebih baik pulang bawa uang hasil kerja sendiri daripada pulang cuma bawa gengsi dan memperdua. Mau jadi driver aja, silakan teman berdua. Jual ST juga boleh, jual gorengan apalagi, kenapa gak boleh, itu cuan semua teman berdua. Bantu orang tua di kebun atau di laut, itu juga pekerjaan yang luar biasa. Gas aja, karena ya teman berdua, ya membuat seorang keren itu bukan jenis pekerjaannya ya. Yang bikin keren itu adalah dia mau berusaha dan gak tergantung terus sama orang tua. Mandiri itu jauh lebih keren daripada sekitar lain yang hanya kelihatan keren, teman berdua.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Oke, teman berdua masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, kadang kita nih terlalu sibuk mengejar pekerjaan yang kelihatannya keren, padahal belum tentu penghasilannya juga keren. Coba lihat di sekitar kita, teman berdua. Ada pedagang ikan yang setiap hari penghasilannya bisa lebih besar daripada pegawai kantoran tertentu. Iya, setuju. Ada juga pemilik kios yang omsetnya puluhan juta sebulan. Ada juga tukang servis AC ya, montir juga, tukang las, teknisi sampai pengusaha laundry yang penghasilnya stabil bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa pekerjaan yang terlihatnya bergengsi atau elit. Artinya apa, teman berdua? Jangan pernah menilai pekerjaan dari seragamnya. Lihat dari manfaatnya ya, dan bagaimana pekerjaan itu bisa menghidupi diri sendiri serta keluarga. Jadi walaupun kalian tukang alas, teknisi, tukang servis AC, gaji kalian lebih besar dari pegawai. Jujur.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Nah, kalau teman Pro 2 punya mimpi besar ya, misalnya pengen jadi ASN, pengen jadi polisi, atau pengen jadi guru, atau juga pengen jadi penyiar radio, atau juga pengen pengusaha besar atau content creator, bebas ya, silakan kerja terus saja ya teman Pro 2. Tapi sambil kalian nunggu mimpi itu datang, kalian harus kerja dulu. Jangan nunggu-nunggu aja, jangan kosong-kosong aja maksudnya. Cari pekerjaan yang masih memberi kalian waktu untuk belajar mencapai goals kalian tersebut ya. Misalnya pagi kerja, malam kalian belajar. Atau kalian kerja freelance sambil ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Dengan begitu ya, kamu tetap punya pemasukan dan kalian tetap berkembang dan kalian tetap selangkah lebih dekat menuju tujuan atau goals kalian. Karena mimpi itu butuh biaya teman-teman berdua, dan biaya itu datang dari kerja.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Masih di 9 FM, berdua fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman bola, kadang yang bikin kita berhenti bukan karena gak ada kesempatan ya, tapi karena terlalu banyak alasan. Nanti aja, besok aja, takut gagal, takut malu, tapi nah, padahal semua orang sukses juga pernah dan mulai dari nol teman bola. Gak ada yang langsung hebat tiba-tiba ya. Semua pernah belajar, semua pernah salah. Yang membedakan cuma satu, ada yang terus bergerak dan ada yang cuma sibuk untuk mengeluh. Jadi mulai hari ini kurangi alasan ya, perbanyak tindakan teman berdua, karena kesempatan lebih sering datang kepada orang yang sedang bergerak, bukan diam di kamar.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sounds good, feels good.

Oke teman-teman berdua, tidak terasa ya sudah 5 jam kebersamaan kita akhirnya sampai juga di penghujung siaran sore ceria. Terima kasih banyak buat teman berdua yang tadi udah setia nemenin Abdi dari sore sampai malam ini ya. Kita udah ngobrol banyak hal teman berdua, mulai dari informasi, cerita-cerita menarik sampai topik yang semoga aja bisa jadi inspirasi buat teman berdua di sela aktivitas kalian ya. Kalau hari ini ada obrolan yang bikin senyum, nambah semangat, atau bahkan bikin kalian dapat sudut pandang baru, berarti kebersamaan kita hari ini benar-benar berharga. Abdi pamit undur diri ya, sampai jumpa lagi di siaran Abdi selanjutnya dengan cerita dan keseruan yang pastinya nggak kalah seru. Tapi ingat ya teman berdua, kalian jangan kemana-mana karena setelah ini kalian akan mendengarkan edisi Jaga Malam dan akan ditemani sama Kak Bunga. Jadi siap-siap untuk seru-seruan sama Kak Bunga. Oke, tetap stay tune terus di Prodo Fak Fak ya, teman terbaik kamu. Saya Abdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan hari ini. See you teman Prodo. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hey, what's up teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2, Fafak teman terbaik kamu. Dan juga selamat malam teman Pro 2, kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, edisi hari Senin ya teman-teman ya. Di tanggal 27 Juli 2026, kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di Jaga Malam nih teman Pro 2. Dan gimana teman Pro 2 kesehariannya di hari Senin ini ya, tentunya kayaknya udah mulai pulang ke rumahnya masing-masing tentunya teman Pro 2 ya. Dan kayaknya pas nyampe rumah tuh langsung rebahan ya, waduh kayaknya secapek itu teman Pro 2 ya. Seambruk itu. Pokoknya teman Pro 2 yang lagi penat, lagi capek, atau mungkin teman Pro 2 yang lagi berkendara pulang nih ya, sambil mendengarkan 89 FM Pro 2 Fak-Fak, tentunya Maul hadir di sini untuk menemani kalian semua, menyemangati kalian semua, dan juga bikin kalian semua tersenyum lagi ya, karena tentunya kita bakal asik-asikan bersama Maul di Jaga Malam ini teman Pro 2 dari jam 8 hingga nanti di pukul 12 malam teman-teman ya. Dan tentunya kita bakal bahas informasi-informasi yang menarik, obrolan-obrolan yang asik, dan juga gak kalah ditemani dengan lagu-lagu yang gokil Pro 2 ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dan juga tetap stay tune bersama Maul di Jaga Malam dan di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan selanjutnya ada lagu dari Rio Klapi dengan lagunya Bunga Abadi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Dan itu dia Tom Pro 2 Stuck With You dari Ariana Grande and Faith Justin Bieber Tom Pro 2. Dan tentunya masih bersama Maul teman-teman di Laman 9 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan kita udah dapat requestan lagu malahan ya. Padahal Maul belum sempat bilang ya untuk request lagu teman-teman. Maul tadi lupa. Jadi Tom Pro 2 yang mau request lagu favorit kalian untuk menemani kalian semua di jaga malam ya. Mungkin sambil dinner nih sama doi atau teman-teman yang gak punya doi ya. Ya udah sendiri aja gak apa-apa. Maul juga gak punya doi kok Tom Pro 2 yang ada Maul sambil makan sambil nonton Netflix aja teman-teman. Itu tuh udah enak banget Tom Pro 2. Dan juga teman-teman yang mau request lagu boleh banget ya. Silakan mau bui Maul di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital teman-teman. Dan Tom Pro 2 kita bakal bincang-bincang apa ya di pukul 8 ini. Banyak banget sebenarnya yang mau bawa bincangin. Kayak kira-kira keseharian kalian seperti apa nih Tom Pro 2 dari hari Senin pagi hingga Senin malam ya teman-teman ya. Malam Selasa Tom Pro 2 secapek apa nih kira-kira ya. Kalau mau jujur gak capek sih teman-teman. Karena mau dari pagi sampai sore itu tinggal tidur aja teman-teman ya. Mau hibernasi. Karena hari ini mau dinas malam dan juga mau gak jualan di RTH. Biasanya kan mau jualan di RTH ya, jualan risol sama pempek teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mau dinas malam kayak gini ya udah mau nemenin kalian aja Tom Pro 2, kita asik-asikan bareng aja nih teman-teman. Tapi kalau Tom Pro 2 yang beraktivitas, ah kalau mau enak banget ya aku loh dari tadi pagi ya. Udah bangkat angkat beban, angkat berat. Waduh, semangat Tom Pro 2, kalian keren banget sih. Maul sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat kagum Tom Pro 2 sama teman-teman yang udah berhasil melewati hari Senin kalian dengan semangat dan juga dengan ceria ya, meskipun sekarang lagi capek teman-teman enggak apa-apa. Jadi Tom Pro 2 kita ngobrol-ngobrol asik aja nih untuk menghilangkan rasa penat, rasa capek kalian ya Tom Pro 2. Nah, jadi teman-teman yang mau request lagu, mau ngobrol-ngobrol sama Maul boleh banget ya di 0811-4894-990 di RRI Digital juga boleh banget teman-teman. Dan kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Zulia. Aduh, mau nyari-nyari ini mana ya. Wah, ternyata namanya sangat-sangat ini ya Tom Pro 2 ya, sangat-sangat tersembunyi teman-teman. Nah, katanya mau request lagu dong dari Kak Zulia nih, katanya mau request lagu dari Angie Cavalho teman Pro 2 dengan lagunya Remuk. Waduh, remuk gak tuh teman-teman ya. Kira-kira ini kenapa nih teman-teman ya? Kok bisa Kak Julia ini udah remuk aja sepertinya hatinya ya? Wah, gawat juga kalau kayak gitu Tom Pro 2. Jadi teman-teman, kita langsung dengerin aja nih lagu dari Angie Cavalho ya, requestan dari Kak Julia dengan lagunya Remuk. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, Wasat 52 masih bersama Ul, dan di pukul 20.56 ini Wak Ul mau ngingetin lagi ya, nanti di pukul 21.00 atau pukul jam 9 malam waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta nih, tahun Pro 2 di Musik Live Chat seperti biasa teman-teman ya. Dan kira-kira siapa bintang tamu dan juga obrolan apa nih yang seru banget untuk dibahas dengan host-host yang gak kalah kece di sana tahun Pro 2. Oleh karena itu jangan kemana-mana teman-teman ya, tetap stay tune di 89 FM. Jangan sampai kalian ketinggalan dengan obrolan serunya. Selanjutnya ada lagu dari Anggun nih, tahun Pro 2 dengan lagunya Tears of Sorrow.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa. Gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama satu jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: tandang juga.
0: Tandang
1: juga
0: nih. Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak.
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardi.
0: Dimensi Hardi, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum, pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panggap sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Tadulah lu masih ingetnya Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah bersepuluh tahun bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardi kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob motor Yamaha kan? Aerox.
1: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Kira bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjir drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu
0: siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Bukan di kanan
1: banget ya. Dulu kanan banget.
0: Ferry nah. Irwandi kali ya.
1: Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, aja. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama. Ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi kertas. Perahu Kertas. Manja ya, okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri. Ini aku judulnya. Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya. Lebih baru kuat. Gitu. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas?
1: Artinya nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
0: Hmm.
2: Jadi ya, atas sama. Sama aja berarti artinya perahu.
0: Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
1: Hati-hati,
0: ini bro. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawah ya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weiss.
1: Rilis Terang Bersulam.
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati. Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat. Terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya iya, beda ya.
1: Makanya ada Sweet Sound Music Studio. Galaxy Sound System.
0: Aja. Yeah. Hey, masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting Egi. Story. Bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak wah, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi
0: katanya. Wow.
1: Kita gua baca dong.
0: Nah. Egi ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak orang kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ benar motivasi.
0: Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu, Ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
2: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita enggak tahu.
2: Ah, iya.
0: Ya, kita kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
2: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayaknya dekat ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih manja sulit banget.
0: Iya manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Carilah
0: pasangan sampai pasangan, dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa cerita Joki
0: Cintanya.
1: Oke. Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata ini ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya.
0: Karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi gak belakangan.
0: Iya. Eh tapi kan
1: bang, gue gak jadi bang. Tolak gue.
3: Berarti gak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya.
0: Itu maksudnya.
1: Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari manjo
0: dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya? main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
3: makin lebar
0: dari 100 ya. Adalah
3: belajar,
0: satu ya
3: itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Silakan
0: kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan?
1: Generasi
0: main benar. Dating apps nah gimana kalau dari Chandra Kim
1: kalau dari
0: ini
1: gua
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat
1: ya
0: ya betul, kan betul. Lewat Friendster
1: yo
0: Live Connector MIRC
1: ouch
0: chat Yahoo Messenger
1: ya.
0: Gimana caranya
1: MRC
0: iya supaya kan gini kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh
1: benar
0: lu keluarga gua dulu nah gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim dari lu
1: kalau gue
0: sebagai joki cinta nih
1: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah,
1: keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih?
0: Nah.
1: Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu. Kok gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu
2: limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau ada. Iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya
0: komunikasi benernya. Gak bagus
1: komunikasi nomor satu iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang
0: perempuan ya. Menarik. Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lo.
0: Cowok jadi. Oh, Banjo ya ada di situ ya. Eksis ya.
3: Mbak, di semua
0: oh ada.
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi enggak lagi tutup-tutupin dia.
0: Di Hub pun ada lo tadi di Hub.
3: Oh di Hub iya ada.
0: Ada. Oh iya. Gimana
3: dari POV seorang wanita
0: sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah, oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu,
3: santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Ini bro, The best emang
1: gua pro kertas. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres, Mas Waspres ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman pro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main
1: ya,
0: domino.
1: Ya ayolah. Tep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Ini teman gua tuh kemarin di lokasi syuting, guys. Oh, iya. Lo mau enggak?
0: Yola. Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum.
1: Bentar ya.
0: Oh, yang edit lu juga.
1: Luar biasa.
0: Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba
1: rekaman
0: ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Di dunia nih.
0: Pertama kali di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur, gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Asing fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
0: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya? Lupa gue.
0: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari
1: ada
0: Amerika?
1: Lah, ada. Tar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Hmm?
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya kan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
0: Enggak ada naik turun. Tapi tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: IP.
0: Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insya Allah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik. Asik.
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: nyeleneh gini ya. Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
0: Nah,
3: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
3: Terus
1: kok enggak enak ya?
3: Enaknya mau original.
1: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
1: Enak ternyata ya. Malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadi retro wave masuk
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius?
1: Lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue Aero.
0: Oke.
1: Iya.
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
1: Apa?
0: Ngantuk dia. Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya? Ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu guys.
2: Presiden bisa dengar lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini?
2: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi saya?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya,
0: untuk sik. Banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah,
1: kan? Ini menarik, Jak.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Jak. Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih. Back sound-nya.
0: Ingat kecil lagi. Gak, gimana tadi, gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke back sound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuma gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
3: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, ya kan, dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuma kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa h, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Iya benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave. Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita tuh.
1: Belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke...
0: Apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pasti itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: kan
0: kita
2: enggak tahu paling Jepang horor terus ya.
0: Iya,
3: benar boleh.
1: Ganggu
0: tadi. Apa? Tapi by the way,
1: Proud.
0: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you,
0: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
3: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
3: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
3: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Get loose. Get loose. Get loose.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Senin, tanggal 27 dan bulan Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
3: Aduh. Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
4: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia itu beragam, dan anak muda adalah bukti nyatanya. Di tengah perbedaan, kita tetap bisa duduk bareng, ngobrol bareng, dan saling menghargai. Itulah nilai keindonesiaan yang hidup di keseharian kita. Buat generasi sekarang, gotong royong nggak selalu soal angkat-angkat barang, kadang cukup dengan saling support, berbagi informasi, atau bantu sesama lewat satu klik di media sosial. Kecil, tapi dampaknya cukup besar. Anak muda Indonesia juga makin bangga sama jati dirinya, bangga pakai produk lokal, bangga sama budaya sendiri, dan berani jadi diri sendiri tanpa kehilangan rasa hormat. Karena Indonesia yang kuat lahir dari generasi muda yang peduli, toleran, dan tetap bersatu.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the pen to my pad.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Masih 89.2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, tahun pro 2. Masih bareng Sukli di DC Spada, tahun pro 2. Gimana teman-teman ya pagi hari ini, tahun pro 2 ya. Udah pada cari sarapan ya, udah cari sarapan. Mungkin ada yang lagi jalan ya, lagi di kampus, kantor, ataupun sedang masih terbawa mimpi ya, di alam mimpi. Nah, buat teman-teman semuanya, pokoknya hari ini ya, semangat buat beraktivitasnya. Jangan lupa sarapan, teman-teman pro 2, karena sarapan adalah satu hal yang penting ya, sepele tapi hal penting ya, teman-teman pro 2 ya, dalam keberlangsungan hari kita nih, teman-teman pro 2. Nah, pokoknya buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa sarapan, tetap semangat ya, teman-teman pro 2 untuk jalanin hari ini. Dan juga buat teman-teman ya, Sukli ditemani juga tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi yang bakal menemani aktivitas teman pro 2 di siang pagi hari ini, sorry, di pagi hari ini. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus 89 FM.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, Tom Pro 2. By the way, masih bersama Sukli dari Sis Pada, Tom Pro 2. Buat teman-teman semuanya, gimana masih pada semangat? Harusnya semangat ya. Semangat pagi itu perlu dan penting, Tom Pro 2, karena apa yang kita buat ya di awal pagi kita akan berpengaruh ya keberlangsungan hari kita sampai nanti di larut malam, Tom Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, pagi hari ini harus happy-happy, ceria gitu ya. Harus happy, ceria ya, biar nanti sampai menuju ke malam juga teman-teman tuh masih dengan mood yang sama gitu, Tom Pro 2 ya. Oke, Tom Pro 2, pokoknya jangan bosan-bosan dan juga jangan ini, Tom Pro 2 ya, karena setelah ini juga Tom Pro 2 Sukli masih bakal temani ya dengan informasi dan juga keseruan-keseruan lain yang menemani, yang bakal menemani aktivitas Tom Pro 2 di pagi hari ini. Oke, Tom Pro 2 masih cukup temani dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani aktivitas Tom Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: semoga anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar.

0: tuh. Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.

Yolong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, Yolong Pro masih bersama Supri di sisi pada Yolong Pro 2 ya. Dan by the way, di pukul 8 menuju pukul 9 Supri temani tentunya dengan info sejarah 28 Juli ini Yolong Pro 2. Nah, sebelumnya halo-halo hai semuanya ya. Gimana kabarnya pagi hari ini teman-teman, supaya teman-teman makin semangat dan juga makin makin apa ya? Makin ada yang masuk gitu, insight gitu, menambah insight ya. Nah, pagi hari ini Sukli bakal bahas-bahas soal sejarah di tanggal 28 Juli ini tanggal 2. Nah, kalau ngomongin sejarah dunia ya, tanggal 28 Juli itu termasuk salah satu tanggal yang benar-benar mengubah arah kehidupan manusia. Pada tanggal ini, tahun 1914, Austria-Hungaria secara resmi menyatakan perang terhadap Serbia tahun 2. Keputusan ini menjadi pemicu dimulainya Perang Dunia I. Awalnya mungkin terlihat seperti konflik antar dua negara, tapi karena saat itu banyak negara sudah terikat dalam perjanjian aliansi, perang ini akhirnya meluas dengan sangat cepat. Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, hingga berbagai negara lain ikut terlibat. Perang Dunia I berlangsung selama lebih dari 4 tahun dan berakhir pada tahun 1918. Dampaknya luar biasa dalam perang dua ya, diperkirakan lebih dari 16 juta orang meninggal dunia. Jutaan lainnya mengalami luka-luka dan peta politik dunia berubah drastis ya. Nah, kalau dipikir-pikir nih, satu keputusan politik ternyata bisa membawa dampak yang sangat besar dalam perang dua bagi kehidupan jutaan orang. Dari pariwisata ini, dari peristiwa ini ya, kita belajar bahwa dialog, diplomasi, dan perdamaian selalu jadi jauh lebih baik dibandingkan konflik bersenjata.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafatfa.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entah ke kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits karya James Clear merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habits memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih seputar sejarah 28 Juli nih, Tom Pro 2. Kita bergeser ke Amerika Selatan nih, Tom Pro 2. Pada tanggal 28 Juli 1821, negara Peru secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari kekuasaan Spanyol. Proklamasi tersebut dipimpin oleh Jenderal Jose de San Martin, salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan negara-negara Amerika Selatan. Perjuangan rakyat Peru berlangsung cukup panjang, Tom Pro 2. Mereka ingin menentukan masa depan bangsanya sendiri tanpa berada di bawah kekuasaan kolonial. Sampai sekarang, setiap tanggal 28 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Peru atau Fiesta Patrias. Perayaan ini berlangsung meriah dengan parade militer, pertunjukan budaya, musik tradisional, hingga festival kuliner yang menunjukkan kekayaan budaya Peru. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran Tom Pro 2 bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga menjaga persatuan, membangun bangsa, dan terus berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai generasi muda Indonesia, Tom Pro 2 ya, semangat tetap relevan. Kita memang tidak lagi berjuang mengangkat senjata, tapi kita bisa berjuang melalui pendidikan, kreativitas, inovasi, dan juga kontribusi positif di lingkungan sekitar.

0: Bila jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Hey bro,
3: sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yo, Tom Pro 2 masih set 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, selain peristiwa sejarah, tanggal 29 Juli juga diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day. Peringatan ini ditetapkan oleh World Health Organization untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit hepatitis, yaitu peradangan pada organ hati yang dapat disebabkan oleh virus maupun faktor lainnya. Tema yang selalu diangkat setiap tahunnya mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan hati melalui deteksi dini, vaksinasi, pola hidup sehat, serta akses pengobatan yang lebih baik. Kenapa ini penting buat anak muda? Karena hepatitis seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Banyak orang baru mengetahui dirinya terinfeksi ketika kondisinya sudah cukup serius. Makanya menjaga kesehatan sejak muda menjadi investasi terbaik ya. Mulai dari menjaga kebersihan makanan dan minuman, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, melakukan vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan, hingga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan bila diperlukan. Baik, nomor Pro 2, sejarah bukan cuma soal masa lalu ya. Kadang sejarah juga menjadi pengingat tentang bagaimana kita menjaga masa depan. Semoga 3 cerita hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita untuk menjadi generasi yang lebih peduli, lebih bijak, dan terus belajar dari perjalanan dunia. Oke, nomor Pro 2, tetap semangat menjalani hari, terus berkarya, dan tentunya tetap bareng Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.